suka suka chini suka suka chini suka suka chini suka suka chini suka suka chini.

Ako nai nai nai vanno arrivo mukoma Dr. Jonah Moyo barikuda pana bamdaro nekamboka wokaronzi zvo zvekumayadi kabagaita mukurumbira makuru acho yonaika muchamboro kutambira mberi ndauya pana bakunzi kuzvamburirai mangoma ndosaka ndiri pano naika. Apana daita angirini musoro wanyoka barura dembo anova ndiye murume akaita mukurumbira wakanyanya zvekuti dai kuno kutaura kuno ari mupenyuka handisi kuti zvingada zvakamira sei asina nhasi uno zvakasiya tichira zviri kungora mashimonakidza vanhu veruzhinji pamwe chete nekusimudzira tsika remagariro edu emuafrica. Leonard Bembo ndiye ari kupinda mudariro pane zvinezvi nekambo kanzizvo tinokumbira kurarama.

0: Ja guru hari kubuda pana mudarido nekambokana nzizo hupenyu akambokana kazvudzwa akagumba wemuno kwimbwa lechikomana chinonzi harmony andi abuda mudarido pana pane kambokana nakazvekuti dzukambokana nzizo hupenyu amangobvinzwa oka nau dzadyo mafambiri azinge zvichiita akurairana kuitira kuti tinge chiziva kuti tiri kubhepi tiri kuenda epi tiri kugara navanani tiri kuita zvipi mukati menyika yeafrica takatsiga africa tiri pasi pezuva
1: Dzerewo zvemari.
2: Mai, nani kambozvikwanisi? Imi munhu murume wenyu ndemukadzi wangu. Kamurume wenyu akazvinzwa kuti chiinazvo.
1: Achiti chii? Anenge audzwa nani?
2: Ndoseka zvangu. Handizvikwanisi nezvokuwedzera vakadzi vavanhu marini.
1: Rega man, togara kumayadhi isu tine mari. Zviri nani vakubvise muno musi.
3: Dogudi chini chevanhu, chini chamuri, uchifamba namisha uchambo. Hoyo, one way. Usain konapo, sakazini wabantu ke.

Musambukani ndokauye wandangu paeka kubakunyika yeKenya. Aiwa kani musambukaita mukurumbira zvekuti do. Amurukanzi wakambanga kubva pano pano penyoredo 54 chini chevanhu. Achapenda zvino kombura ichakava kumuno kuti amukamo chechitatu. Arege zvekare nedzokera pano manika nindo zvekare. Apo kandi chipinda ndiri ini chai chai pakuimbapo. Bagitana chirwanewa kumune Marunga Brothers. Akambanga chedzizvo. Noni. Achidzwa onze. Bada muweste. Iwe. Rukida sekwewa. Pegu. Di. Ha, gula munu. Pegu.

sama fede echi bokara pass magi weu nda kabara baga 102 nda dasisi magi asisi poli bari 2 year chat ndo andikwa magi baba yo fende imbogara pass bada meza fridge uri papo ipapo asisi poli asisi magi asimukai mutambe egambo kenyu ako ndadimiga zimukai mutambe penga mudzoke yeah.

merisoyo ada kupindah pada mereka piti kaki kanunak ke suku di hane kumunda penerima makaka ente merisu akan bakalan sudah pecunia aku pesuka pesuka iwi kiwi urugi desa gue peku di aku lamunuh.

0: mere uti shetirebo kuna baba
1: atasa teki na berenga de
0: sokora
1: sa joshke iza
0: parinosi
1: ale nyasha mutonori.

Kati mnyarazo ni mwea mnyarazi. Mira panji boy tuwe shwa kanaka. Uya utu. Uti mwea mnyarazi musandisi ya.